Sugu sama, bagalan ni sonda puna kan aku ni sobalu ni beli ebot tu gaya deh un muda. Nono alwat dalah si sebet demi sobalana le deh un bubuga rom dindi mana beli dah. Kajilah dindi ni ekpo hasil puna kan kita kaya kudu ni nansang ungulih ini dituju. Sebeteu tabang ku koluda gitu dah, sokorai koluda gitu dah, atau bama koluda gitu dah ni CV koluda agitu dah. Dindi ni nalan deh ekpo hasil puna kan kita kaya kunele nulurung ungulih ini dituju. Sebeteu kerah koluda gitu dah. Nilumetet da agit da alwat ndubaru mede git da ullu nindet da galolara gi hilisi zeto ga deyo sobalane ele rok da kaya ya tiki ngu galolara mba pa chelmi ne omu muzobalu wene bali ye potu gwe ya pala gi bula bane no yusulu nindi ya onyotene rokote ya tumno da la fitu mende runyotene ini ene buda turu baru wena sobalu wene bali ye potu gwe ya adege kande ureo sing ne potu gudon na hodi tenu wong tumno da ala fia sobore kande ureo sing botuko don tom donet minis wey jonne donada la fi do meyo ni lisuria padam no no posisuru.

sina me siame vo vo vo no jack bagba yonya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negba ni tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komo ti doda yame be anya nu kole da la huebu meo